0: semua golongan, terutama golongan tua, untuk menyemai dan mewariskan kecintaan terhadap budaya sesuatu masyarakat, terutama generasi mudanya, sebagai penyambung warisan di masa hadapan.
1: Lestari budaya,
0: lestari budaya
1: kepada auda,
0: kepada bahasa,
1: bahasa,
0: adat,
1: dan
0: adat,
1: budaya
0: dan
1: yang
0: budaya
1: diamalkan
0: yang
1: oleh
0: diamalkan
1: tujuh
0: puak di negara Brunei,
1: di negara Brunei,
0: Darussalam. Sekian rancangan Lestari Budaya untuk kali ini dan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.

0: tidak diketahui secara jelas bila penempatan awal di Brunei. Berbeza dengan negara jiran, Brunei tidak mempunyai batu kapur yang membolehkan pembentukan gua yang biasanya terdapat kesan penempatan manusia awal. Namun jika berpandukan penempatan awal di wilayah-wilayah lain di Borneo, umpamanya Gua Niah di Mireh Sarawak, bolehlah dikatakan bahawa manusia telah hidup di wilayah sebelah sini kira-kira 400 tahun yang lalu. Mereka melalui proses evolusi dari zaman Paleolitik ke zaman Neolitik ke zaman Gangsa dan zaman Besi. Berdekatan dengan gua itu ialah Gua Kain Hitam dan telah ditemui kesan lukisan yang antaranya menggambarkan lukisan perahu. Terdapat juga tinggalan perahu yang digunakan sebagai keranda atau dikenali sebagai Death Ship. Inilah temuan terawal kesan pengangkutan air di utara Borneo dan dianggarkan bertarikh 0 hingga 780 Masihi, iaitu kira-kira 200 hingga 1200 tahun yang lampau. Jika Gua Niah dijadikan bandingan, bolehlah dikatakan bahawa Brunei juga termasuk dalam lingkungan itu dan mungkin kawasan Brunei dijadikan kawasan tempat memburu oleh manusia zaman batu yang tidak boleh disangkalkan. Pada ketika itu, tidak ada sempadan politik yang memisahkan di antara kedua-dua tempat. Malahan sehingga akhir tahun kurun ke-19 Masihi, kawasan tersebut masih di bawah jajah takluk Brunei. Di Brunei, kesan temuan arkeologi terawal adalah penemuan beberapa senjata batu di Tanjung Batu, iaitu pada tahun 1974. Empat peralatan batu telah ditemui dan dianggarkan bertarikh zaman Neolitik. Berbeza dengan Gua Niah, tapak tersebut tidak mempunyai gua dan dipercayai manusia awal tinggal di batu-batu yang berbentuk seperti gua, yakni rock shelter. Hasil kajian terhadap senjata-senjata batu itu didapati yang dua dari batu-batu berkenaan berasal dari batu tempatan, yakni temburung atau limbang atau terusan, manakala dua lagi dari negara jiran iaitu Sabah atau Pelawan. Berdasarkan itu, dua andaian telah dibuat iaitu sama ada manusia awal Tanjung Batu telah melawat kawasan-kawasan di Sabah atau Pelawan dengan menggunakan perahu atau rakit serta membawa batu-batu itu balik ke Tanjung Batu, atau manusia awal di Sabah atau Pelawan datang dengan perahu atau rakit dan membawa batu-batu berkenaan ke Tanjung Batu. Jika andaian itu betul, mereka itu bukan saja merupakan manusia terawal yang mendiami Brunei, akan tetapi merupakan manusia terawal dalam menggunakan kenderaan air bagi melakukan lawatan dan penerokaan. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
1: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.
2: Sama National Radio.

0: Eta, nga to ampere, paking mo ah.
1: Jealous jo eh. Panas ke liya?
0: Sekan ta, paking jauh. Apa jauh-jauh nyawa pesta niya ni? Ida, naik lift ka? Kita naik tangga?
1: Bala kasta, jangan lalai. Ish, stress eh buat kerja ni.
0: Stress? Bala kasta, stretching dulu.
1: Bala kasta, tegar jo rasa badanku. Dah terasa 30 minit sudah aku exercise harian ni.
2: Budayakan kegiatan fizikal dalam kehidupan. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam.
3: Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

0: Arus deras adalah arus air yang mengalir kuat ke arah laut dari sekitar pantai. Arus deras ini boleh mengheret seseorang ke laut walaupun ia berenang kuat. Jika terperangkap, jangan panik. Apungkan diri, berenang keluar dari arus dan kembali ke pantai. Jika Auda perlu bantuan, panggil atau lambai untuk pertolongan. Tips keselamatan. Pertama, tahu bagaimana berenang. Kedua, jangan berenang bersendirian. Ketiga, jika ragu-ragu, jangan berenang. Talian kecemasan Boba dan penyelamat 995. Arus deras yang boleh terjadi ketika ombak rendah maupun air surut berpotensi membahayakan semua perenang.
1: Okey, I masuk dulu. Doakan keselamatan I, ya. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okey?
2: Okey, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
1: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
2: Sebab itulah I sayangkan you.
3: Maaf kita, barang ini kita punya.
1: Kenapa tuah?
3: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
1: Ah? Apa?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kini berada di Republik Singapura bagi menghadiri program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Rangkat ke hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba kemarin bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Duli Yang Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Mariam Bolkiah. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, pemakanan tidak sihat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam peruntusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan, selama bertahun-tahun, negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan, tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Dan itu sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti berita perdana satu tengah hari.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanalladhi sakhara lana hadha Wa ma kunna lahu muqrinin Wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wa taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

bersama National FM Radio Pulau. Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda, Permata Ibunda. Kata-kata dan kelakuannya yang sopan menyenangkan sesiapa sahaja yang mendengar dan melihat tingkah lakunya yang lembut tetapi tegas, saling tak tumpah macam ibunya, kerana bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Permata Ibunda. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Etika batuk dan bersin. Ketika hendak batuk atau bersin, palingkan muka auda daripada orang lain dan makanan yang berdekatan. Tutup mulut dan hidung auda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut auda. Cuci tangan auda dengan sabun dan air yang bersih selama 40 saat atau gunakan gel pembersih tangan beralkohol selama 20 saat. Jika auda mengalami demam, batuk dan selesma, jarakkan diri auda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain atau gunakan penutup mulut dan hidung untuk melindungi orang sekeliling. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda ke-12. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke Republik Singapura bagi program pemimpin-pemimpin muda YLP Singapura Brunei ke-12 yang diadakan bermula 28 September hingga 2 Oktober 2026. Berangkat ke hangar penerbangan ke bawah Dulian Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan PHIN Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Pasukan Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha-setiausaha tetap daripada Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Dulian Teramat Mulia berangkat tiba di Republik Singapura. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia di Lapangan Terbang Antarabangsa Changi dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan, selaku Menteri Pengiring Singapura dan Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Nur Kamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan strok kekal menjadi antara punca utama kematian dan ketidakupayaan di negara Brunei Darussalam. Keadaan ini berkait rapat dengan faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, paras kolesterol yang tinggi, obesiti, penggunaan tembakau dan vape, permakanan tidak sehat serta kurang melakukan aktiviti fizikal. Sebahagian besar faktor risiko boleh dicegah atau dikawal melalui perubahan gaya hidup dan rawatan yang bersesuaian. Dalam perutusan sempena Hari Jantung Sedunia, Menteri Kesihatan menyatakan selama bertahun-tahun, negara Brunei Darussalam telah membangunkan dan mengintegrasikan pelbagai perkhidmatan klinikal dan bukan klinikal bagi memperkukuh penjagaan kesihatan jantung di negara ini. Usaha tersebut bukan sahaja tertumpu kepada rawatan tetapi turut merangkumi pengesanan awal, pencegahan dan pengurusan penyakit jantung secara berterusan mengikut piawaian antarabangsa. Ini termasuk memanfaatkan aplikasi BruHealth dan sistem BruHims untuk memantau dan mengurus faktor risiko kardiovaskular dengan lebih baik. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar menekankan bagi menjaga kesihatan jantung dengan lebih baik, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diamalkan. Antaranya,

0: Ketahui nombor kesihatan, iaitu bacaan tekanan darah kolesterol dan gula dalam darah. Lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di pusat kesihatan yang berdekatan, amalkan gaya hidup sihat dan kenali tanda dan gejala. Selain itu, pendekatan pencegahan hendaklah terus diperkukuhkan melalui kerjasama strategik dengan sekolah, tempat kerja dan komuniti bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan serta memperkasa masyarakat untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Tema Hari Jantung Sedunia 2026, penyakit jantung boleh berlaku tanpa disedari, jangan terlepas satu degupan. Ia membawa mesej penyakit jantung boleh berkembang tanpa disedari, manakala faktor risikonya pula mungkin tidak diketahui atau tidak dikawal. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung kemarin di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mefaezah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal jawab. Simposium Tadbir Urus Kecerdasan Buatan AI Brunei Darussalam kali ketiga berlangsung pagi tadi. Ia menghimpunkan wakil kerajaan, pihak industri dan akademia bagi bertukar pandangan serta membincangkan pendekatan dalam menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Simposium berkenaan dianjurkan oleh Autoriti Industri Teknologi Info Komunikasi Brunei Darussalam AITI dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema simposium tahun ini menghubungkan AI dengan maqasid syariah. Simposium diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam memperluaskan jaringan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara masjid di dalam dan luar negara, Jabatan Hal Ehwal Masjid menganjurkan program talian kasih masjid-masjid serantau. Program disertai masjid-masjid di negara Brunei Darussalam dan Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Ia diadakan di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Program dilaksanakan secara dalam talian pada setiap bulan bersempena dengan Hari-Hari Kebesaran Islam dan Negara dengan penglibatan daripada ahli jawatan kuasa takmir, pegawai-pegawai masjid, muslimah serta belia masjid. Antara yang menyertai program Awang Muhammad Aliani bin Ismail, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Pusat Pekerjaan Brunei di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan menganjurkan Jelajah Kerjaya 2026 buat kali ketiga. Acara akan berlangsung di keempat-empat daerah dari 1 hingga 18 Oktober. Jelajah Kerjaya 2026 akan dimulakan di Pusat Insani Seria, Daerah Blight pada 1 hingga 3 Oktober. Acara diteruskan di Daerah Tutong pada 6 dan 7 Oktober, di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Sementara di Daerah Tempurong akan diadakan pada 10 Oktober di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Kemuncak Jelajah Kerjaya 2026 akan berlangsung di daerah Brunei dan Muara dari 15 hingga 18 Oktober. Acara akan diadakan di Dewan 1 dan Dewan 2 Bridex Cerudong. Kesemua acara akan dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali pada hari Jumaat, ditutup sementara dari pukul 11.30 pagi hingga 2 petang. Jelajah Kerjaya disertai lebih 100 pempamer terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat swasta. Maklumat lanjut hubungi Pusat Pekerjaan Brunei melalui aplikasi WhatsApp 729-1785 atau 823-9933. Buku panduan acara juga boleh dimuat turun melalui laman sesawang

0: www.jobcenterbrunei.gov.bn. Sempena sambutan Hari Guru ke-36, Kementerian Pendidikan mengadakan kempen derma darah yang diadakan Kementerian berkenaan. Kempen dibekukan kepada warga Kementerian Pendidikan dan orang ramai. Separuh jalan di kawasan Taman Permainan Jerudong ditutup sementara secara berperingkat selama 5 bulan bagi pelaksanaan projek membaik pulih jalan raya. Sepanjang tempoh berkenaan, laluan masih boleh digunakan dengan hanya separuh daripada laluan jalan raya ditutup. Para pengguna jalan tersebut disaran untuk merancang perjalanan dan menggunakan jalan alternatif, terutama pada waktu sibuk. Sentiasa berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Cawangan Daerah Belait menjalankan operasi usai di kawasan Pekan Belait dalam memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Pemeriksaan yang dijalankan ke atas sebuah kedai runcit menjual buku mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap pekerja. Kesalahan itu termasuk majikan tidak menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, gagal membayar gaji pekerja dan lebih masa, dan gagal memberikan cuti pada hari kelepasan awam yang diwartakan. Manakala, pemeriksaan kedua di sebuah kafe mendapati 1 kesalahan. Majikan didapati mengambil pekerja asing berjawatan pelayan membuat pekerjaan barista. Seorang perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Devin Mumek berumur 32 tahun memegang pasport bilangan X96-91045. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Bandar Sri Begawan melalui talian 224-2337 atau talian kecemasan Polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Beralih ke berita luar negara. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei berkata Amerika Syarikat akan terpaksa meninggalkan Timur Tengah setelah mengalami apa yang disifatkannya sebagai serangan besar dan tidak akan memasuki melangkaui Laut Arab. Laut Arab meliputi Semenanjung Arab ke India di timur merupakan laluan maritim penting yang membawa ke pesisir Iran dan Selat Hormuz. Sejak perang bermula pada Februari lalu, laluan perkapalan strategik tersebut membawa kira-kira 1/5 minyak dan gas dunia. Menteri Luar Iran kemarin berkata negaranya telah memaklumkan Amerika Syarikat dan masyarakat antarabangsa mengenai syarat yang ditetapkan oleh pemimpin tertingginya bagi pembukaan Selat Hormuz. Polis Britain menjalankan siasatan sama ada individu yang bertindak bagi sebuah negara luar terlibat dalam rancangan untuk menyerang sebuah pangkalan yang digunakan oleh Amerika Syarikat, namun berkata 5 suspek yang ditahan akan dibebaskan dengan jaminan. Kelima-lima lelaki tersebut kesemuanya warga negara Britain dalam kalangan umur 20-an ditahan pada Ahad lalu. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Perkukuh pendekatan pencegahan ambil langkah proaktif dalam menjaga kesihatan jantung. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 2 petang ini nanti.

0: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berkhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.
1: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di Nasional FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan siaran Nasional FM Radio Brunei menerusi 92.3 93.8 FM sebuah stesen menyebar informasi mencana inspirasi. Alhamdulillah, Auda, kita dipertemukan lagi di udara. Saya Mira bersama Auda untuk ruangan Serambi Petang. InsyaAllah akan menemani sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Kita harapkan Auda semua dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya di hari Selasa ini, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Baik Auda, terlebih dahulu saya kongsikan antara susunan rancangan ataupun pengisi yang bakal ke udara untuk Serambi Petang ini. Seketika nanti akan saya kongsikan terlebih dahulu maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti. Kemudian menyusul setelah itu berita ASEAN 2 petang, dan setelah itu dua buah kapsul akan kita ikuti bersama, iaitu info kesihatan dan budaya dan tradisi. Kedua-duanya diterbitkan oleh rakan setugas kita Haji Naqiyuddin, Haji Ismail dan Hajah Juraidah, Haji Basni. InsyaAllah selepas berita 3 petang nanti, Azan Asar akan berkumandang tepat pada pukul 3.22 minit petang. Dan kapsul untuk jam ketiga nanti akan menyusul kunci kata. Dan di jam terakhir pula, seperti biasa, kita akan mengikuti pengisian info daerah bersama dengan rakan-rakan pelapor kita. Siapa yang bakal mengongsikan bahan-bahan dari daerah masing-masing, kita nantikan untuk jam keempat nanti. 1.25 minit tengah hari waktu pada ketika ini kepada yang memandu ataupun dalam perjalanan

kembali ke tempat kerja pada saat ini. Selamat kembali bertugas kita ucapkan, dan semoga tugasan Auda di sebelah petang ini dipermudahkan, diberkati dan juga diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang Auda usahakan di hari Selasa ini. Amin ya rabbal alamin. Auda, kita berhibur terlebih dahulu. Untuk ruangan serambi petang ini, kita akan putarkan lagu-lagu revival, lagu-lagu lama tahun 2011-2019 dan juga lagu-lagu retro untuk menghiburkan petang Auda. Sekarang kita dengarkan Sheila Majid, Sinaran.

penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: tayar?
1: Sudah, Lai.
0: Topi kalidar kita ada sudah?
1: Sudah. Apa lagi kan dia cekkan ni, Lai?
0: Brek basikal kita tu berfungsi masih kan? Mohon indah, baik tak jangan berbasikal dulu.
1: Awak berfungsi masih, eh. Mohon indah, dia juga aku kan makai. Ujung-ujungnya bermarah terpulang. Na'udzubillah min zalik.
2: Sama-sama beringat, sama-sama berwaspada. Khususnya untuk penunggang basikal. Bersama-samalah kita selalu beringat.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
1: suhu udara minima dan maksima harian,
0: keadaan angin harian,
1: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
0: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
1: amaran cuaca bagi angin,
0: angin kencang dan risiko banjir kilat,
1: image radar cuaca,
0: ramalan turunan hujan,
1: sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Baik, sudah 1.34 minit tengah hari waktu pada ketika ini. Untuk berikutnya, dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari ini sehingga tengah malam nanti. Keluarannya hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Jadi pada amnya, keadaan cuaca kita sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir di berasingan kawasan, terutama pada waktu petang. Kadang angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Kadang laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum hari ini diramalkan 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok pada amnya, sebahagian berawan pada waktu subuh. Juga dikongsikan dalam maklumat ataupun laporan maklumat ramalan keadaan cuaca ini ialah ramalan keadaan cuaca bagi kota di negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan diramalkan hujan berpetir, begitu juga dengan Bangkok dan Jakarta. Hujan berpetir. Sebahagian berawan bagi kota Hanoi dan Taipei. Hong Kong pula cerah pada hari ini, manakala kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Manila,

0: Phnom Penh, Singapura, hari ini diramalkan ribut berpetir. Dan Vientiane diramalkan hujan, begitu juga dengan kota Yangon. Jadi itu dia Audah, sudah kita kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam dan juga kota di negara-negara ASEAN untuk keluarannya hari ini Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Maklumat cuaca terkini ini boleh Audah dapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMDD www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kita ucapkan kepada pegawai-pegawai bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi atas perkongsian maklumat cuaca terkini ini.
1: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Audah. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Audah menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Audah mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda Audah. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Audah lebih memahami cuaca.

0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
2: Ingin memulakan perniagaan? Sedang menjalankan perniagaan Auda? Ingin mengembangkan perniagaan Auda? Ketahui lebih lanjut mengenai proses-proses memulakan, menjalankan dan mengembangkan perniagaan di Business BN. Layari dan ikuti www.business.gov.bn untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai proses-proses perniagaan.

Itu dia tadi Auda Sonata Musim Salju Hazam membawa kita sekarang ke pukul 1.50 minit tengah hari waktu negara kita Brunei Darussalam. Auda, sekarang kita sampaikan beberapa pemakluman di sini yang ingin kita kongsikan sebelum kita mengikuti berita ASEAN ke udara tepat pada pukul 2 petang ini nanti. Jadi antara pemakluman yang ada di sini berkenaan dengan tanah susur dan kebocoran paip air utama.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Dengarkan National FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Pada panduan kita bersama sudah pun pukul 2.15 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Masih lagi kita bersama di udara memasuki jam kedua kebersamaan kita menerusi ruangan Serambi Petang siaran nasional untuk hari Selasa ini 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Awal, terima kasih yang masih lagi setia bersama mendengarkan kami tidak kira menerusi aplikasi RTB Go dan ataupun melalui frekuensi kita 92.3 93.8 FM menyebar informasi menjana inspirasi Auda. Amira masih lagi bersama di udara dan antara pengisian yang dimuatkan untuk jam kedua ini kita ada info kesihatan yang mana akan menyusul

sebentar saja lagi selepas kita dengarkan sebuah lagu ini. Dan kemudian di jam kedua ini juga dimuatkan budaya dan tradisi akan kita ikuti sekitar pukul 2:35 petang nanti. Jadi Auda, apakah perkongsian yang bakal dibawakan untuk edisinya hari ini? Kita nantikan bersama. Selain itu, kita juga akan menyelitkan beberapa info dan maklumat-maklumat semasa yang kita terima di Meja Nasional ini. Antaranya di sini berkenaan dengan jelajah kerjaya. Ya, nantikan pemaklumannya atau perkongsiannya di jam kedua ini. Jadi Auda teruskan bersama kami di CSM Yang Berinformasi Menjana Inspirasi. Masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu retro, lagu-lagu revival, lagu-lagu lama tahun 2011-2019. Kita dengarkan Freedom mulanya di sini.

0: Tadi Auda telah kita ikuti bersama perkongsian info kesihatan. Siarannya diterbitkan oleh rakan setugas kita Haji Nakyu dan Haji Ismail, yang mana edisinya pada kali ini topiknya yang dibawakan ialah mengubah tabiat makanan. Dan Auda, kalau kita bercerita tentang mengenai topik ini, selepas ini kita muatkan sebuah pesanan yang mana saya percaya juga berkait rapat dengan pengisian info kesihatan yang telah pun kita dengarkan sebentar tadi. Jadi kita ikuti terlebih dahulu pesanan yang akan kita bawakan selepas ini. Terus bersama kami di National FM.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.
2: Wow, masak ya. Apa menu tadi malam ni, Lai?
3: Biasa-biasa saja, Mak. Lauk rumahan sama sayur tumis. Nah, cuba Mama rasa.
2: Nyaman juga. Nak kau menyempuri garam, Lai?
3: Ada, tapi garamnya secubit saja. Pasalnya, sudah menggunakan bahan-bahan asli.
2: Bahan-bahan asli apa kau pakai, Lai?
3: Bawang merah, lada hidup, kunyit hidup, sarai, dan jus lemon. Nyaman, kan?
2: Nyaman.
4: Kurangkan penggunaan garam untuk kesehatan. Amalkan kurang dari 1 sudut teh atau 5 gram garam sehari. Pesanan ini dibawa oleh Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
0: Jadi itu dia sudah pesanan ringkas berkaitan dengan info kesihatan kita sebentar tadi, iaitu tentang mengamalkan secubit garam dalam masakan Auda. Dan Auda, dan apabila kita bercakap tentang penggunaan garam dalam makanan, sebenarnya bukan sahaja kita yang perlu berhati-hati dalam penggunaannya, apatah lagi bagi anak-anak kecil kita. Terkadang untuk kita yang dewasa ini, ada kalanya

makanan terasa kurang lengkap tanpa penggunaan garam yang berpatutan. Tetapi bagi anak-anak kecil kita, lebih-lebih lagi yang baru mula mengenal makanan, keadaannya sedikit berbeza. Jadi apabila anak kita sudah memasuki usia 6 bulan, ibu bapa kebiasaannya mula teruja untuk memperkenalkan pelbagai jenis makanan. Dan pada ketika inilah kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ada yang terfikir, kalau bubur terasa tawar, mungkin boleh kali kita tambah sedikit garam ataupun mungkin sedikit gula supaya anak-anak kecil kita lebih berselera untuk makan. Tapi sebenarnya Auda, itulah yang perlu kita elakkan. Kerana bagi anak-anak kecil yang baru mula mengenal makanan, kita tidak perlu menambahkan garam ataupun gula untuk menjadikan makanan mereka lebih sedap. Kerana apa yang kita rasa tawar belum tentu tawar bagi si kecil kita. Dan pada usia inilah mereka sebenarnya sedang belajar mengenali rasa, tekstur dan jenis makanan yang kita berikan. Jadi Auda, biarkan anak-anak kita mengenali sendiri rasa semula jadi makanan itu terlebih dahulu tanpa kita perlu membubuh garam ataupun gula, supaya anak-anak kita tidak terbiasa dan kemudian kita gelar picky ataupun menolak andai kata kita memberikan mereka makanan yang tawar ataupun tidak ada tambahan perisa. Kerana membentuk tabiat makanan yang baik, seeloknya bermula sedari mereka kecil lagi. Jadi itu dia sudah sedikit perkongsian tambahan berkenaan dengan info kesihatan kita sebentar tadi. Bawa kita sekarang ke pukul 2.27 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Seketika nanti Auda, seperti yang dijanjikan tadi, akan saya kongsikan beberapa pemakluman yang ada di meja nasional pada ketika ini. Jadi teruskan bersama kami di Stesen Menyebar Informasi Menjana Inspirasi Nasional FM.

sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
1: Eh, Wang. Masuk waktu dah, Nek. Betul kita sembahyang dulu.
2: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
1: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia cuba tak tadi sembahyang tu.
2: Bah, bisa itu tu.
3: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
4: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman gagasan Negara Zikir, sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Ah, masuk.
1: Anu pak, ada orang akan jumpa.
0: Hei Wang, memberi salam. Apa pak ini mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ini?
1: Indah pulang tu pak.
0: Iya tah, jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umam.
3: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi

0: Dengarkan National FM.
1: Pada suatu hari, ketika bersiar-siar, tiba-tiba
2: di mana bunyi itu kan, Bang?
3: Bunyi apa?
2: Astah, ini kita mendengarkah apa yang lain dengar ini? Atuh, Bang, bunyi kucing ah.
3: Apa kan? Beritahulah bunyi kucing. Bunyinya tu macam hampiran ni pulang.
2: Cuba tertolongin dulu, Bang. Nah, tu nah.
3: Awak, tu nah. Termaaf, Lai. Lai saja mengangkat anak kucing itu. Lepas satu, kita ni bawa sama-sama ke vet.
2: Bah, Lai saya mengambil. Bismillah. Nah, cutie. Alhamdulillah.
1: Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan mendapat pahala jika berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Baik, kembali kita bersama di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi kita bersama untuk ruangan Serambi Petang. Siarannya di hari Selasa ini, 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Hari yang ke-272 di minggu yang ke-39 untuk tahun 2026 ini. InsyaAllah kita akan bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Terima kasih kepada Auda yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran Nasional FM 92.3, 93.8 FM, penyebar informasi bencana.

Inspirasi. Baik Audo, untuk pengisian di jam ketiga ini, seketika nanti kita akan mengikuti sebuah kapsul yang diterbitkan siarannya oleh rakan setugas kita, iaitu Kunci Kata. Dan tepat pada pukul 4 petang nanti, kita akan mengikuti pula siaran tajuk Berita Dunia ke Udara dari Studio Jubilee 1. Dan seperti biasa, setelah itu di jam keempat kita akan bersama dengan rakan-rakan pelapor dari daerah Brunei Muara, juga daerah Tutong, daerah Belait dan juga daerah Temburong. InsyaAllah lengkap ya rakan-rakan pelapor kita pada hari ini menerusi ruangan perkongsian info daerah. Jadi Auda, kita harapkan Auda akan tetap terus setia bersama mendengarkan kami di stesen menyebar informasi menjana inspirasi nasional FM.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: Professional FM。
1: Kunci kata tanggung jawab. Manusia itu dilahirkan dengan pelbagai kerumitan, masalah dan kesulitan yang harus dihadapi walaupun pelit. Itulah tanggung jawab di dalam kehidupan sebagai makhluk yang harus berusaha hingga ke akhir hayat. Tanggung jawab itu bukan suatu permainan. Tanggung jawab itu anugerah terbesar Allah kepada manusia. Tanggung jawab itu bukan sekadar ucapan di bibir. Tanggung jawab itu memerlukan kemahuan dan pengorbanan. Tanggung jawab itu adalah amanah. Amanah yang mesti dilaksanakan dengan penuh kesedaran dan bijaksana. Seseorang yang bertanggung jawab adalah seseorang yang berjaya dalam kehidupannya. Jadilah orang yang bertanggung jawab atas segala tindakan. Dengan demikian kita akan menuai hasil yang lumayan. Kemampuan bagi menerima tanggung jawab adalah ukuran. Menjadi manusia bererti mempunyai tanggungan. Apapun yang kita lakukan, salah atau benar, menyakitkan atau menggembirakan, menyedihkan ataupun membahagiakan, semua itu adalah tanggung jawab untuk dilaksanakan. Walaupun sulit, tanggung jawab adalah kehidupan. Jadikan tanggung jawab sebagai kebiasaan. Selagi ada hayat, tanggung jawab itu tetap ada dalam kehidupan. Semoga kita menjadi orang beriman. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Malaysia memulakan pemulangan pendatang Myanmar. Singapura menyokong cadangan hak asasi kemanusiaan PBB termasuk pelindungan pekerja asing. Indonesia menjalankan siasatan ke atas kemudahan mewah tahanan di Jawa Barat. Jalan-jalan raya di Bangkok ditenggelami air ketika bencana banjir diisytiharkan. Amerika Syarikat berkata tiada pelan penjualan senjata China setelah tawaran Presiden Trump. Pemimpin tertinggi Iran berkata Amerika Syarikat akan terpaksa keluar dari Timur Tengah. Saham-saham jatuh manakala harga minyak naik susulan situasi di Selat Hormuz. Seoul memanggil perwakilan Ukraine mengenai perbalahan tahanan perang Korea Utara. Empat jasad ditemui setelah runtuhan salji melanda sekumpulan pendaki Himalaya. United Kingdom menyiasat penglibatan negara luar dalam rancangan serangan di pangkalan tentera udaranya. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 petang nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Rambi Petang di Nasional FM Audah, kembali kita bersama di udara memasuki jam terakhir pertemuan kita menerusi ruangan Serambi Petang siarannya di hari Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 29 September 2026 Masihi. Hari ini hari yang ke-272 di minggu ke-39 tahun 2026 ini. Baik, sudah seperti biasa menerusi jam terakhir Serambi Petang ini, kita akan mendengarkan perkongsian daripada rakan-rakan daerah kita menerusi info daerah. Kita akan mendengarkan bahan perkongsian maklumat semasa, juga kalau ada apa-apa aktiviti yang dijalankan seputar daerah masing-masing akan dikongsikan menerusi ruangan info daerah ini. Dan untuk edisinya pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan pelapor dari daerah Brunei Muara, Tutong, Belait dan juga Temburong. InsyaAllah lengkap pelapor-pelapor kita pada hari ini. Siapakah yang bakal bersama kita untuk info daerah ini nanti? Kita nantikan selepas kita dengarkan sebuah lagu ini. Masa lagi kita berhibur dengan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga revival. Anda teruskan bersama kami di Nasional FM.

0: Kembali kita bersama di udara Serambi Petang di Nasional FM. Yang berlalu sebentar tadi, sebuah lagu terkini sebetulnya dirilis pada tahun 2025, hanya sementara. Dan lagu tersebut, Audah, menyampaikan mesej kerohanian bahawa segala kesenangan, kesedihan dan hubungan di dunia ini hanya bersifat sementara sahaja, serta mengajarkan kita untuk sentiasa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan Audah, untuk panduan bersama, waktu sekarang 4:14 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih atas kesediaan Audah masih lagi bersama mengikuti siaran Nasional FM 92.3 93.8 FM, sebuah stesen menyebar informasi, mencana inspirasi Audah. Baik, terus saja kita buka tirai perkongsian ataupun pengisian info daerah kita pada hari ini. Kita bersama dengan rakan pelapor dari daerah Brunei Muara bersama dengan Pengeran Haji Hanafi. Silakan.
1: Dengarkan National FM.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran Nasional FM. Ya, saya sempat untuk membuat wawancara pendekatan mengenai dengan satu jualan ya, ataupun street food yang diadakan di stadium tertutup negara Hasna Bokiah. Dan untuk itu saya sudah pun bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Nazirul Ridwan bin Haji Muhammad Masuni, iaitu salah seorang pengendali daripada Inhalis Co-Event Management, untuk mengongsikan sedikit tentang street food yang diadakan di stadium tertutup stadium negara Hasna Bokiah. Kita ikuti wawancara saya bersama beliau.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami merupakan penganjur bagi acara Street Food Festival Volume 5. Untuk sedikit pengenalan, Street Food Festival ini kami adakan sebagai salah satu usaha untuk memberikan ruang dan peluang kepada para peniaga tempatan, khususnya usahawan makanan dan minuman, untuk mempromosikan serta mengembangkan perniagaan mereka. Pada masa yang sama, kami juga ingin menyediakan satu tempat untuk orang ramai datang bersama keluarga dan rakan-rakan menikmati pelbagai jenis makanan serta hiburan dalam suasana yang santai dan meriah. Untuk tahun ini, Street Food Festival Volume 5 berlangsung dari 27

0: 7 hingga 30 September 2026 bermula dari pukul 10 pagi sehinggalah 11 malam. Bagi penganjuran kali ini, kami juga sangat bersyukur kerana dapat bekerjasama dengan MPK Kampung Kasan bersama Ketua Kampung Awang Arifin. Bekerjasama ini banyak membantu kami terutama dari segi tenaga kerja ataupun manpower serta urusan-urusan yang berkaitan dengan pihak kerajaan. Bagi kami, bekerjasama seperti ini sangat penting supaya penganjuran dapat berjalan dengan lebih lancar dan teratur. Sepanjang 4 hari festival ini, kami juga menyediakan pelbagai acara dan persembahan untuk menghiburkan orang ramai. Pada 27 September, ada persembahan Qasidah dari Al-Bushra. Pada 28 September, ada live performance dari local vocal. Kemudian pada 29 September, suasana akan dimeriahkan dengan muzik bersama DJ dan MC. Dan pada 30 September, kami akan menampilkan Junior Prince untuk meriahkan lagi malam terakhir serta street food festival ini. Selain makanan dan hiburan, juga ada menyediakan aktiviti scan dan win lucky draw untuk orang awam. Untuk lucky draw ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BMW Kaf Auto Sdn Bhd dan juga Serpasaif atas sokongan yang diberikan. Antara hadiah yang disediakan ialah BMW luggage, BMW backpack dan juga voucher bernilai RM200 Brunei daripada Serpasaif. Jadi orang ramai jangan lupa untuk mengambil peluang menyertai scan dan win ini apabila datang ke festival. Dari segi penyertaan pula, kami amat berbesar hati dengan sambutan daripada para peniaga dan vendor yang menyertai Street Foods Festival pada tahun ini. Kami memberikan ruang pada pelbagai jenis penjualan, terutamanya makanan dan minuman supaya pengunjung mempunyai banyak pilihan untuk dinikmati bersama keluarga dan rakan-rakan. Akhir sekali, harapan kami sebagai pihak penganjur ialah semoga Street Food Festival Volume 5 ini dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan sambutan yang baik daripada orang ramai dan paling penting dapat memberikan manfaat kepada para peniaga serta komuniti setempat. Kami juga berharap festival seperti ini dapat terus diadakan pada masa akan datang dan menjadi satu platform yang mengeratkan hubungan antara peniaga, komuniti dan orang ramai. Jadi kepada semua pendengar radio, jangan lupa datang beramai-ramai ke Street Food Festival Volume 5 dari 27 hingga 30 September 2026 bermula 10 pagi hingga 11 malam. InsyaAllah banyak makanan, hiburan dan aktiviti menarik menanti anda. Terima kasih dan jumpa anda di Street Food Festival Volume 5.
1: Baik, demikian tadi wawancara saya bersama Tuan Muhammad Nazirul Ridwan Haji Muhammad Masuni ya, mengenai dengan street food yang diadakan di perkarangan Stadium Tertutup Negara Senabau. Jadi semasalah kita ya menyokong peniaga-peniaga tempatan dalam street food yang diadakan bermula 27 hari bulan September hingga 30 September 2026. Baik, itu sahaja laporan saya. Kembali kepada rakan setugas di konti siaran, silakan.
2: Baik, itu dia audio tadi, kita bawakan perkongsian dari daerah Brunei Muara bersama dengan Pangeran Haji Hanafi. Terima kasih Pangeran atas perkongsian itu tadi. Baik, audio, sebelum kita meneruskan pengisian info daerah kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengongsikan terlebih dahulu kemas kini bacaan Pollutant Standard Index ataupun PSI yang baru sahaja dimuat naik menerusi Instagram @justry.bn, di mana keadaan kualiti udara di negara Brunei Darussalam setakat 4 petang ini, keempat-empat daerah dalam keadaan ataupun di tahap yang baik. Bagi daerah Brunei Muara, bacaan PSI ialah 50, Belait 42, daerah Temburung 13 dan daerah Tutong pula 18. Jadi itu dia Auda, kita kongsikan bacaan Pollutant Standard Index PSI yang dimuat naik.

0: menerusi adjustry.bn untuk 4 petang ini. Baik, sudah kita teruskan lagi info daerah kita seterusnya bersama dengan pelapor dari daerah Tutong, Siti Zubaidah akan mengongsikan bahan-bahan yang dibawakan dari daerah Tutong. Terus saja kita bersama dengan Siti Zubaidah.
1: National FM Radio Brunei.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk hari ini. Pertemuan kita hari Selasa 29 hari bulan September 2026. Saya Siti Zubaidah Haji Mahbub akan mengongsikan antara aktiviti dan juga kegiatan yang akan diadakan di sepanjang minggu ini di daerah Tutong.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, ada Jabatan Belia dan Sokan akan mengadakan ya program Derma Darah, di mana program ini insyaAllah akan diadakan pada 5 Oktober 2026 bermula pada pukul 10 pagi dan ianya akan diadakan bertempat di Pusat Belia Daerah Tutong. Jadi kepada orang ramai adalah dialulukan bagi sama-sama hadir dan juga menderma darah pada tarikh, masa dan tempat yang telah pun disebutkan.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Dan juga Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong akan mengadakan The Tutong Youth Festival Gaya dan Stamina. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan festival tersebut, kita bersama dengan Dayang Amra Farahiyah binti Haji Muhammad Hamdillah, iaitu Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sokan Daerah Tutong.
4: Pada tahun ini, Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong akan mengadakan satu platform yang berdaya saing yang menggabungkan gaya hidup sehat dan kreativiti yang mana ianya selari dengan Dasar Belia Negara 2020 ke 2035 yang menggariskan komitmen kerajaan untuk melahirkan belia yang sehat, kreatif, inovatif dan berdaya saing sejalan dengan wawasan Brunei 2035. Acara dalam kategori stamina dalam festival ini yang akan diadakan adalah sebuah kerjasama antara Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan satu syarikat milik anak tempatan, iaitu Shani Event Management, yang mana antara objektif diadakan acara ini adalah sebagai salah satu inisiatif Hall of Nation Approach Jabatan Belia Sukan Cawangan Daerah Tutong untuk melibatkan agensi dan badan persatuan dalam menjayakan satu acara di bawah kendalian jabatan, dan juga ianya berhasrat untuk menggalakkan gaya hidup aktif melalui aktiviti fizikal dan juga memperkukuhkan semangat komuniti dan kerjasama antara Belia Tutong dan belia daerah lain. Antara syarat-syarat bagi kategori ini, ianya dibukakan kepada lelaki sahaja, peserta lelaki, dan ianya dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori A bagi belia-belia yang berumur 18 tahun ke 25 tahun dan kategori B bagi mereka yang berumur 26 tahun ke 35 tahun dengan yuran pendaftaran sebanyak $15 sahaja.
3: Ya, demikian tadi audio kita telah pun mendengarkan ya penjelasan daripada Ketua Cawangan Jabatan Belia dan Sokan Daerah Tutong, iaitu Dayang Amra Farahiyah binti Haji Muhammad Hamdillah, berkenaan dengan The Tutong Youth Festival Gaya dan Stamina yang akan diadakan. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari Daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Zubaidah yang telah bersama kita tadi, yang telah mengongsikan bahan-bahan yang dibawakan dari daerah Tutong. Baik, pada 4:26 minit petang waktu pada ketika ini, kita teruskan lagi perkongsian info daerah kita pada hari ini bersama dengan Syahrin Abdul untuk mengongsikan bahan dari daerah Belait pula.
5: Terus bersama National FM Radio Pula.
2: Info daerah dari daerah Belait.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar National FM? Semoga dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Ya udah, hari ini 29 September 2026, yang mana kaki tangan dan juga pegawai-pegawai yang bertugas di daerah Belait ya, menghadiri majlis sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin dan doa khas

0: sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33 bagi tahun 2026 ya. Majlis tersebut ya diadakan ya pada hari ini, hari Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 29 September 2026 yang bermula dari pukul 2.45 minit petang tadi bertempat di Masjid Muhammad Jamalul Alam daerah Blight ya. Ya, majlis di antara lain diadakan sebagai wadah bagi warga perkhidmatan awam untuk bersama-sama menunaikan sembahyang fardu asar secara berjemaah, membaca surah Yasin serta memanjatkan doa khas di samping memperkukuhkan semangat kebersamaan, keinsafan dan komitmen dalam melaksanakan amanah sebagai penjawab awam ya.
1: Info daerah dari daerah Blight.
0: Dan juga ya, saya ingin kongsikan juga seselitkan maklumat mengenai Jelajah Kerjaya 2026 yang mana orang ramai di daerah Blight ya dimaklumkan mengenai penganjuran Jelajah Kerjaya 2026 anjuran pusat pekerjaan Brunei yang membawa tema melangkah menuju masa depan. Ya, bagi daerah Blight, program tersebut akan berlangsung dari 1 hingga 3 Oktober 2026 bertempat di Pusat Insani Suria daerah Blight ya, bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Jelajah Kerjaya 2026 merupakan satu platform yang menghimpunkan peluang berkaitan kerjaya, pekerjaan dan juga perkembangan profesional di samping memberikan ruang kepada pencari kerja untuk mendapatkan maklumat serta menerokai peluang yang bersesuaian dengan kemahiran dan kelayakan masing-masing. Jadinya orang ramai khususnya pencari kerja di daerah Blight adalah dialulukan untuk mengambil peluang menghadiri program berkenaan dan juga mendapatkan maklumat berkaitan peluang kerjaya yang ditawarkan. Maklumat Jelajah Kerjaya 2026 1 hingga 3 Oktober 2026 bertempat di Pusat Insani Suria daerah Blight bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang ya. Temanya melangkah menuju masa depan. Dan ya sudah, setakat itu saja info daerah yang saya kongsikan bersama untuk keluaran hari ini. Kita kembali semula ke studio siaran Bandar Seri Begawan, silakan, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahrin Abdullah atas perkongsian yang dibawakan dari daerah Blight itu tadi. Ada kita berehat seketika untuk mendengarkan bacaan doa mengakhiri pekerjaan dan juga doa sebelum memulakan perjalanan kerana saya percaya pada ketika ini warga di perkhidmatan awam baru sahaja menyelesaikan tugasan di sebelah petang dan mungkin hendak memulakan perjalanan. Jadi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kedua doa mengakhiri pekerjaan dan juga doa sebelum memulakan perjalanan ini. Terus bersama kami di Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM.
4: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: dengan bimbingan daripada jurulatih Persatuan Badminton Kebangsaan Brunei Darussalam yang bertauliah dan juga berpengalaman. Kita ikuti pendekatan kita bersama dengan tiga orang peserta.
1: Info daerah dari daerah Temburuh.
2: Nama saya Umar Dennis Mizor bin Haji Amiruddin Irana. Panjang mengikuti program ini, pengalaman saya sangat menyeronokkan dan banyak perkara baru yang saya pelajari. Selain dapat bermain badminton bersama peserta lain, saya juga berpeluang meningkatkan kemahiran dan belajar cara bermain dengan lebih betul. Perkara yang paling menarik ialah dapat berkenalan dengan kawan-kawan baharu yang sama-sama mempunyai minat dalam sukan badminton. Saya belajar beberapa teknik asas seperti cara memegang raket dengan betul, membuat pukulan dan juga pergerakan dalam gelanggang. Selain itu, saya juga belajar pentingnya disiplin kerjasama, semangat kesukanan ketika bermain. Saya berharap dapat terus aktif dalam sukan badminton dan memperbaiki lagi kemahiran yang telah dipelajari. Kalau ada peluang, saya juga ingin menyertai lebih banyak pertandingan supaya dapat menambah pengalaman dan meningkatkan keyakinan diri.
3: Nama saya Nur Syaziah Sumayyah binti Mokti. Bagi saya, program ini sangat bermanfaat kerana bukan sahaja memberi peluang untuk bersukan tetapi juga mengajar kami supaya lebih berdisiplin dan bekerjasama. Saya berasa gembira kerana dapat mencuba dan mempelajari teknik-teknik badminton dalam suasana yang menyeronokkan. Saya lebih memahami tentang teknik permainan badminton, terutama dari segi pukulan, pergerakan kaki dan cara mengawal permainan. Saya juga belajar bahawa untuk menjadi pemain yang lebih baik, kita perlu rajin berlatih dan tidak mudah berputus asa. Saya berharap program ini akan terus diadakan pada masa akan datang kerana ia dapat menggalakkan golongan belia untuk bergiat aktif dalam sukan. Bagi diri saya sendiri, saya mahu terus berlatih dan berharap suatu hari nanti dapat mewakili daerah atau negara dalam pertandingan badminton.
4: Nama saya Alia Nur Husnina Batisha binti Haji Azman. Pengalaman saya mengikuti program ini memang menyeronokkan. Saya dapat bermain badminton bersama peserta lain dan dalam masa yang sama dapat belajar daripada jurulatih serta rakan-rakan. Program ini juga membuatkan saya lebih bersemangat untuk terus aktif dalam sukan. Saya belajar cara mengawal pukulan dengan lebih baik dan memperbaiki pergerakan di dalam gelanggang. Saya juga sedar bahawa dalam badminton bukan hanya kemahiran yang penting tetapi stamina, fokus dan disiplin semasa latihan juga sangat diperlukan. Saya berharap dapat terus berlatih dan memperbaiki kelemahan diri. Mudah-mudahan dengan adanya program seperti ini, lebih ramai belia akan berminat untuk menceburi sukan badminton dan menjadikan aktiviti bersukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup.
1: Info daerah dari daerah Temburuh.
0: Yaitu tadi dapat kita dengarkan bersama, penganjuran program Gemilang Sukan Badminton Sumpama ini diharap dapat menjadi salah satu platform dalam menjungkil bakat-bakat baharu yang berpotensi dalam kalangan golongan muda di daerah ini. Pada masa yang sama, ia juga diharap dapat menyemai minat yang berterusan terhadap sukan badminton di samping menggalakkan para peserta untuk kekal aktif bersukan dan meneruskan latihan secara konsisten. Semoga usaha seperti ini akan terus membuka ruang dan juga peluang kepada generasi muda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan kemahiran serta menjadikan sukan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang sehat dan juga aktif. Untuk itu, sekian perkongsian kita dari daerah Temburuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM. Stesen menyebar informasi, menjana inspirasi. Segmen variasi senja sehingga pukul 8 malam ini nanti. Masih lagi mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Terus bersama Nasional FM. Teringat

bersama kami dalam Sarawak FM Radio Brunei 5.5 minit petang pada ketika ini pertemuan kita menerusi segmen Variasi Senja Selasa 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 29 September 2026 Masihi. Apa khabar Auda yang mendengarkan? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat saja, baik-baik saja di hari ini, hari ke-272, minggu ke-40 di tahun 2026. Dan Auda seperti biasa menerusi segmen Variasi Senja ini, 30 minit terawal kami sediakan untuk Auda beberapa buah kapsul yang boleh Auda ikuti. Secubit fakta selepas ini Auda akan ikuti, dan juga dunia hari ini dalam sejarah sebentar nanti juga akan Auda ikuti untuk edisinya pada hari ini 29 September. 5.30 minit petang seperti biasa Auda akan ikuti berita perdana, dan jam kedua pertemuan kita nanti Auda akan ikuti terapi nasional, dan jam ketiga nanti tamadun Islam insyaAllah akan ke udara dapat Auda ikuti. Jadi itu kapsul perancangan yang disediakan untuk Auda ikuti bersama menerusi segmen Variasi Senja keluarannya pada hari ini. Dan masih lagi kita mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Auda memandu pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Tambahan lagi dengan keadaan trafik yang agak perlahan, jadi kita harapkan Auda tingkatkan lagi toleransi bersama pengguna jalan raya yang lain. Selepas lagu ini, Auda akan ikuti secubit fakta.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 29 September. Pada 29 September tahun 1829, Polis Metropolitan London yang juga dikenali sebagai The Met ditubuhkan oleh Robert Peel. Pada tahun 1855, Spanish East Indies membuka pelabuhan Iloilo di Filipina untuk perdagangan dunia. Pada 29 September tahun 1885, tram elektrik awam praktikal yang pertama di dunia dibuka di Blackpool, England. Pada tahun 1923, kejohanan balapan dan padang wanita pertama di Amerika Syarikat diadakan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada 29 September tahun 1954, 12 negara menandatangani satu konvensyen yang menubuhkan CERN yang berpangkalan di Geneva, iaitu makmal fizik zarah terbesar di dunia. Pada tahun 1957, bencana Kishtim berlaku dan menjadi bencana nuklear ketiga paling buruk direkodkan. Pada tahun 1971, Oman menjadi ahli kepada Liga Arab. Pada tahun 1988, NASA melancarkan STS-26, misi Space Shuttle pertama setelah kejadian buruk yang terjadi kepada kapal angkasa Challenger. Pada tahun 1990, F-22 Raptor membuat penerbangan perdananya. Dan pada 29 September tahun 2007, Calder Hall, stesen jana kuasa nuklear pertama di dunia, dimusnahkan secara letupan terkawal. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Dari tadi audio telah ikuti bersama Dunia Hari Ini dalam Sejarah untuk edisi 29 September, dan untuk berikutnya dikongsikan pula kepada audio ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok. Keadaan cuaca diramal keadaan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara. Keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam, manakala keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum audah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok pula, keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan menjelang waktu tengah hari. Wallahualam bissawab. Jadi demikian dikongsikan kepada anda ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh awal malam ini hingga awal pagi besok, di mana sekali lagi diramal keadaan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pedalaman negara. Terima kasih rakan-rakan kita yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, atas perkongsian ramalan keadaan cuaca yang telah pun dikongsikan kepada Auda sebentar tadi. Dan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini, mudah saja Auda boleh menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114, ataupun Auda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Audio terus bersama kami, National FM Radio Brunei, 5.21 minit petang pada ketika ini. 5.30 minit petang nanti, audio akan ikuti berita perdana.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
2: Alah, fokuslah sama-sama mandu. Ingat-ingatlah orang tersayang. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ini dari kami di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin meneruskan lawatan kerja ke Washington DC. Pelaksanaan pelan tindakan sektor keuangan Brunei Darussalam menyumbang ke arah masa depan negara yang lebih makmur. Pendekatan pencegahan perlu terus diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran menjaga kesihatan jantung. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Dulian Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, kini berada di Washington DC setelah menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Sesi ke-81 di New York, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosna binti Adam dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Zahra Maryam Bolkiah. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan perjumpaan bersama The Honourable Howard Lutnick, Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat. Kedua-dua pihak membincangkan mengenai usaha untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan antara Amerika Syarikat dan negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan kerja ke Agensi Perisikan Pusat CIA di Virginia, Amerika Syarikat. Dulian Teramat Mulia disembahkan taklimat oleh pegawai-pegawai kanan agensi berkenaan serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara-perkara serantau dan antarabangsa yang menjadi perhatian bersama. Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis kesyukuran sembahyang fardu asar berjemaah, membaca surah Yasin serta membaca doa khas bersempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-33. Majlis diadakan secara serentak di Masjid Utama di keempat-empat daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, Jami Asri Hassan Al-Bolkiah menjadi tumpuan majlis. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjamaah bagi mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerbu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jamiatan rahimakumullah.
1: Allahu

سمع الله لمن حمده.

Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, Ya Allah, khasnya Raja kami, bawah duri yang maha mulia, paduka seri baginda.

وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung.

Lindungi kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah doa isya'in, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon.

kalian dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerabu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selesihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara. Dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa.

Alhamdulillah, Audio, demikian tadi kami telah bawakan kepada Audio secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Audio, pertemuan kita hari ini menerusi segmen Variasi Senja Selasa sudah pun memasuki 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 29 September 2026 Masihi. Untuk berikutnya, kita ikuti bersama bacaan Surah Yasin. Bismillah.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

Baiklah, sudah pun 8.35 minit malam waktu negara Brunei Darussalam, dan sebelum dapat anda ikuti sebuah rancangan dari Kampung ke Kampung edisi Daerah Tutong yang disediakan oleh Hajah Siti Maria. Terlebih dahulu dikongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Untuk edisinya hari ini, Selasa 29 September 2026, di mana keadaan cuaca keadaan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pendalaman negara, juga keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Seterusnya, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang, sehingga tengah hari esok keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan menjelang waktu tengah hari. Dan itu lebih jelas dikongsikan sekali lagi pada anda, di mana dikongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca keadaan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan pendalaman negara, juga keadaan angin bertiup dari arah timur laut atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Seterusnya, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius dan juga suhu minimum 24 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang, sehingga tengah hari esok, keadaan sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa berasingan kawasan menjelang waktu tengah hari. Baik, ada segala maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD iaitu www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Baik, korang, untuk meneruskan lagi ruangan Ritma Malam, sekarang kita ikuti sebuah rancangan dari Kampung ke Kampung.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama.
1: Tempat itu nenek kami, bah. Kalau dampak ni, di mana dalam pertemuan orang ni. Kalau diorang ke hutan, sini ada pangkalan diorang ni. Siapa saja ke hutan, kalau diorang ke hutan, katakan diorang ke hutan. Kemudian kalau diorang ke hutan, bapak-bapak ke diorang ke hutan tu, mencari rezeki ke macam-macam. Pangkalan diorang sini, diorang tahu tu. Siapa punya perahu, ni orang ni sudah jalan ke hutan. Jadi siapa punya perahu, siapa punya tu, macam-macam tu. Jadilah, jadi harus ada makanan pangkalan ni. Pangkalan
2: ada. Auda untuk di siri kali ini, saya masih lagi membawa Auda ke Mukim, Tanjung Maya Tutong. Untuk kali ini, saya cuba meninjau ke salah satu tempat, iaitu di Kampung Penapar, wujudnya nama pangkalan waris

0: ianya adalah sebagai lokasi pelancongan dan tempat rekreasi untuk memelihara alam semula jadi serta mempromosikan aktiviti tradisi tempatan seperti memancing udang. Diusahakan oleh Awang Haji Sameon bin Haji Kecik sejak tahun 2015 lagi. Pusat ini ditubuhkan juga adalah bagi untuk memperkenalkan dan memelihara cara hidup serta tradisi masyarakat di Sungai Tutung pada satu ketika dulu.
1: Selamat datang ke daerah Tutung.
2: Selamat sabi ke daerah Tutung.
3: Selamat datang ke daerah Tutung.
4: Selamat datang ke daerah Tutung.
5: Selamat sabi ke daerah Tutung.
6: Selamat sabi ke daerah Tutung.
7: Selamat sabi ke daerah Tutung.
8: Sungai apa nama ya kan
9: ini? Sebenarnya ini sungai ni, Sungai Tutung. Sebenarnya ini Tutung ya, Tutung ya. Nanti kalau dia dalam, kalau dia memakai perahu ke Tutung, kata ni, dia tanya sungai yang tanya lalui ni. Sampai masa ni?
8: Sampai
9: masa ni juga. Tambus ke Tutung ni, tambus ke Layung, sampai ke Ulu pun tambus juga. Inilah, kemudian di Ulu tu, di Ulu, di Ulu ni, di Ulu ni kan, sungai ni, di penapar-penapar, di Layung lagi, sana tu ada empangan. Panganan ke air yang tadi yang dipam di Bukit Barun bah.
8: Bukit
9: Barun kan dipam dari anu dari di Sungai Bang eh pendiano pekelan pekelan anu Sungai Bang sana itu kan kempan terus ke Bukit Barun tah. Ya tu ni bah sungai itu Tutung.
8: Tun Haji mengusahakan salah satu tapak yang dipanggil Pangkalan Waris ah. Ini adalah salah satu lagi tempat peperanginan jiwa, tapi kebanyakan yang saya pahami kita berkesanggupan untuk mendirikan pondok-pondok anibah Tuan Haji ya.
9: Pondok asal dulu ada 10 pondok sebelum sana tinggal beberapa buah saya tinggal 2 3 buah ya tinggalnya. Kerana keadaan tempat tidak mengizinkan kadang banjir di sini kan jadi banjir baik banjir. Kainnya. Banjir. Ini banjir banjir di sini bukan yang banjir yang ini alang-alang tu kalau nak limpas kepala lah.
8: Banjir
9: besar lah tu. Besar lah tu lah. Walaupun banjir itu pun berizik juga kepada kami kan. Okey. Berkaitan pada orang lain, jadi saya nak timbul pemikiran-pemikiran masuk dengan apa ni, perjumpaan kepada MPK, MPM kan. Jadi adalah hasil daripada apa ni, daripada saran daripada ketua kampung dan pengulu kampung masa itu. Jadi nak timbul banyak baik kalau buat tanahnya, membuatkan pondok di sini tempat orang lain. Jadi ini cuma pondok yang sebuah itu dah bukan yang jenis yang ini yang kekal. Tak. Yang tadi style kampung itu ni macam di sana dia ni supaya keadaan itu suasana kampung itu masih ni bah. Itu ni masih ni tadi suasana itu kadang-kadang satu kelainan lah tempat-tempat lain lah. Jadi saya bangun sendiri lah. Dia bangun sendiri. Jadi ada yang buat penduduk-penduduk macam ni pun orang-orang pemenang-penang kampung pemenang pemancing yang kaki pancing lah. Sebenarnya di sini ada macam-macam danggala yang paling popular danggala lah. Kemudian ikan-ikan air tawar lain itu lah. Macam apa namanya itu selain daripada balida, paligata, putihan, dalak apapun. Apa-apa ikan sungai lah. Jadinya di sini pun dengan ada kesempatan ini, kita kurang-kurang pun mereka kepanjang yang ada yang ada perahu kita ni kan. Jadi peluang mari lah. Ataupun sampai sungai itu pun pejabat yang keruga itu, yang bila keruga ingin membawa anak-anak kemari, dapat aja kan merasai kan apa rasanya memancing itu. Jadi ada peluang-peluang dia orang lah. Tetapi kalau mana pun, ya, tempat ini bukan sebagai tempat memancing, tapi untuk pelancongan juga. Jadi kemudian kadang-kadang saya mesti mengekalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini.
8: Itu silap tu tadi Tuan Haji. Soalnya pohon pokok ni pun ada macam pokok lama.
9: Ya, pokok lama. Memang pokok lama. Pokoknya pokok lama. Ini kami apa jenis apa jua tumbuh-tumbuhan yang ada sini lah yang dapat saya dan saya menebang saya kekalkan banyak pohon yang ada sini. Contohnya memang banyak satu contoh yang pulih papa. Daripada pulih papa tu mungkin kalau orang bertanya dapat saya ceritakan apa keluaran pulih papa. Kemudian satu lagi ada satu pohon yang ini jarang tengok mendengar dan orang mana apa ni akar tuba. Mungkin kalau ada pelaut-pelaut di luar negeri ataupun orang-orang kata ini sendiri yang ingin tahu apa kegunaan akar tuba daripada orang kepung dulu akar tuba. Kemudian untuk perubatan macam mana? Kemudian ada buluh. Orang dah anak kanak-kanak kata ni memang kadang-kadang dah kenalkan. Sini ada bulu, bulu ni saya gunakan bulu tabai, bulu tabai ni ha. Dia ada rabung tu kan. Ya. Jadi dia orang dah pernah nampak.
8: Dia
9: mesti kini mana? Dia nampak kan? Sebenarnya cara rabung atau macam mana cara orang mengambil rabung tu? Yang ada metode tu. Jadi kan dengan adanya rabung ada sana tu dapat saya apa ni? Menunjuk cara pada orang, oh ini cara saya mengambil rabung. Apa-apa lagi batang-batangnya tu kan yang saya gunakan yang tadi yang saya katakan ini boleh buatkan ketahanan yang buatnya ini buatkan canda ini buatkan boleh ketian juga kan ada banyak kedoaan kemudian tumbuh-tumbuhan lain tu macam simpur apa macam bunga apa ni daun simpur untuk buat apa abang simpur jadinya apa untuk kita ini pakai buat tapai kan? Orang seorang misalnya pakai bungkus nasi ya. Nasi apa dan nasi katuk apa tu macam-macam lah gunanya lah jenis dia katakan apa yang ada di sini ni boleh digunakan untuk berbagai sumber untuk mana pengetahuan untuk pengkaji yang ingin ni mengetahui tumbuhan yang ada di sini itulah dengan sendirinya kan mungkin bukannya nanti ni saya mengatakan dua kalau ni kita ni dua tiga ni apa nanti ni apa kegunaan yang ada di sini lah. Satu lagi yang kelih yang kedua lah yang peliknya juga memang kadang orang suka bunyi burung.
8: Berbagai
9: kepala tadi awal pagi pukul nak tadi awal kemarin tadi kan dengar bunyi burung macam-macam jenis burung. Burung punai tak ada burung apa ni. Kebunnya burung apa tu? Ada bunyi banyak ada bunyi kan? Macam burung punai pun ada sini burung apa ni? Apa ni kami galakkan burung likap tak? Nah, kalau orang anu orang Sarawak menggalakkan burung apa burung kenyalang ah. Di sini juga. Adalah anulah yang tadi yang anulah. Keunikan lain daripada itu juga kita ni kalau kan dia mau melihat kan kalau ni katakan saya nak anak-anak ni ni tahu apa jenis ikan ni ada di sungai ni. Mungkin saya dah nak mungkin saya tunjukkan saya akan merambat depan dorong. Merambat, dapat dia rambat. Dari tempat, tapi tempat itu dasarnya lah. Merambat, kalau tahu, mungkin hasil daripada rambat itu tadi-tadi kita dapat kongkusikan sama bang. Ada badan yang orang itu, orang-orang itu ini ataupun orang-orang pelancong negara macam-macam lah.
10: Dari kampung ke kampung.
0: Pangkalan Waris atau disebut dalam bahasa Tutong sebagai Alan Madas mempunyai pondok-pondok untuk beriadah dan memancing udang gala. Pangkalan Waris yang terletak di tebing sungai dan diusahakan oleh Awang Haji Sami'un bin Haji Kici ini masih lagi giat mewujudkan pondok-pondok dengan tema alam semula jadi. Kalau ada hendak ke Pangkalan Waris ini yang terletak di Kampung Penapar Tutung adalah juga merupakan destinasi percutian dan memancing dengan tenang di tebing sungai. Ianya berlokasi di jalan kecil Sekolah Penapar Kampung Penapar Tutung dan kita boleh melihat akan suasana perkampungan yang santai.
10: Dari kampung ke kampung.
11: Saya pernah berkunjung kemari pada tahun 2020. Lama sudah tu ah. Sudah 2026 ah.
12: Saya dekat dah.
11: Jadinya masa tu pun saya melihat agak luas juga kawasan ataupun tanah semata-mata untuk kunjungan orang ramai. Namun sekarang Tuan Haji tadi ada akibat daripada banjir besarannya. Jadi ia cukup terhadlah Tuan Haji. Jadinya kalau dululah berceritalah mengenai dengan tanah di tempat anilah Tuan Haji ya. Berapa kebesarannya lah? Kerana ini merupakan salah satu dari tanah warisan bes kita juga, Pak.
9: Okey. Sebenarnya betul yang pada awal memang anu tadi jadi tanah warisan peninggalan arwah indung kami. Ya manapun alhamdulillah ada benteng-benteng anu, benteng untuk mengelakkan daripada banjir lah. Sudah pun dibuat pada masa inilah daripada di kampung lubuk pula sampai ke perparan dan sedalah. Jadinya benteng-benteng ada di sini katanya kalau tinggi kan di sini lah tu dibuatnya batu. Batu dibuat itu mencantikkan lagi lah suasana yang ada di sini lah.
11: Kalau dululah di sekitar dulu memang menatap asal di sini Tuan Haji. Suasana tu macam mana keadaannya waktu ketika dululah masa kita lagi damit berangkali sudah bertingkat dewasa dan sekarang ini orang sudah berusia emas. jauh kali bezanya tu
9: memang, aja. Memang jauh perbezaan.

0: dulu ni kadang-kadang dulunya kadang di tepi sungai ni apa ni kejarangan orang memancing ni. Ada orang kampung memancing, orang kampung kami memancing menggunakan perahu kan. Jadi kalau orang-orang lu anu orang-orang luar pemancing itu memang anu kan memang doang nanti menumpang kan. Menumpang pun doang menggunakan mengail itu memang minta doang anu lah, minta izin dulu lah mana lah. Jadi sini lah keadaan itu dari masa ke masa berubah. Daripada dulu sekarang dia kadang alhamdulillah aja kerajaan itu membantu kami untuk membina benteng ini supaya banjir itu dan ini seburuk yang terus seburuk-buruknya yang dulu lah
1: paling terakhir
0: minyak 2000 paling teruk itu 2014 lah 2014 ada paling terakhir tapi walaupun akhir banjir itu memang ada tapi dah lah. Lepas itu pun ada juga tetapi ini kalau dia kosan pengelana ni mungkin kalangan para ledada tu yang biasa lah. Biasa. Atu dia merusakkan kan tahunya tadi ah. Atu dia dapat dilakukan lah tadi ada satu cabaran pada saya aja bawa awak ni kena. Tadi kuasa tu Allah berkuasa lah tadi tapi tadi perlu sabar. Ada musibah yang tadi terhadapi itu perlu jadi luar tadi yang tadi kan apa ni bahan yang tadi terima saja tapi yang mana pun tadi bawa salah. Bukan bukannya ni apa ni kerusakan itu memang ya, memang ada lah memang tapi kalau mana pun rusak itu ini dia tadi biarkan rusak ya rusak tapi itu luas ada orang kan ini bangunkan semula
1: dibiarkan
0: itu saja tapi kadang-kadang tadi lubang kebun hanya 11 dibuka dua ni banyak kebun-kebunan yang anu lah yang katakan tadi lah betullah kira-kira jadinya perubahan itu tadi makin sering anu lah
1: ini ada tadi melihat orang yang turun memancing bukan orang sini kali orang di luar daripada kampung ini kali tuan
0: ada sebenarnya kami di sini ada orang kampung kami sini yang anu ada memberi permat penyewaan anak perahu
1: ada
0: jadi orang ini datang daripada luar daerah kan, di mana saja orang datang kemari ada dua tiga tempat juga ayah ada anu dua menyewa perahu dan orang gunakan perahu sini lah. Alhamdulillah lah. Cuma kan yang dari sumber rezeki kan pada orang kampungnya kan.
1: Kampungan juga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kalau kita ni melihat di sini Tuan Haji, dari tapak di mana pangkalan warisan ni ada, kalau menyewa barang Tuan Haji, apa sebenarnya ada di sebarang itu?
0: Okey, sebarang itu sebenarnya memang ini kayak ini sebarang itu sebarang dulu jadi pulau sudah. Ya. Jadi aneh aja ni jadi pulau lah. Jadi dalam sebarang itu sebenarnya dulu tapak tanah orang kampung dulu. Nah, mungkin banyak tempat orang berpadi kan. Banyak macam-macam lah. Dulu sebarang tu ada juga pokok getah, tempat orang bertanam ada orang yang tanam pokok getah. Nah. Tapi contohnya benda sebarang tu nampak ada yang kan atau ini pohon buah binjai yang kan ada. Pasal berapa puluh mungkin beratus tahun sudah. Mungkin beratus tahun.
1: Sebarang ada kali yang berbuah.
0: Memang bubuh tak ada. Memang bubuh tak ada. Tapi yang tadi ada lah. Memanglah. Kalau sudah ada orang menunggu sekarang, memanglah. Yang itu lah. Kan ada rezeki binatang-binatang. Yang hidup di sana memang di rumah. Kan lah.
1: Dapat naik ke sana tak?
0: Di sana boleh. Bisa. Tempat kan. Sama di sebarang itu, terdapat jenis yang saya katakan umbut. Umbut itu. Umbut libung ada sana tak? Apa lagi? Umbut apa lagi? Umbut rutan. Rutan. Tapi luban dari sini. Tidak. Luar itu saja. Dan yang padunya kan jenis saya seorang di sana tu ada ni sari buguna ada libiding pun ada dia berikan sumber kan untuk kan lah untuk nanti dia mencari rezeki malah sumber rezeki saja kan
1: ada
0: tujuh
1: orang masa di
0: tanah macam menyebarang kejar orang menyebarang kami saya lah yang tu pasal pun kadang-kadang ada juga kadang ada ada dua nula takut dia kalau pertama terang sekali pada nula keselamatan daripada belakang liar nula mencuri ular kalau orang biasa kami biasa sudah tidak jadi nula
1: jadi
0: nula
1: jadi sekarang ni hanya tinggal tiga buah ha?
0: Tiga buah saja
1: macam mana orang luar untuk mahu menggunakan tempat ni
0: sebenarnya lagi orang kami adalah menggunakan nula. Satu keadaan kami kan boleh melalui WhatsApp ni tadi kadang mana orang tahu untuk mudah yang kali boleh pada beli IG. Sebelum ni memanglah ni luatan daripada nolah pertama sekali daripada nolah

0: apa ni, kekekalan kerajaan yang yang bas, yang akan besar, yeah. InsyaAllah kan, ya, dia orang dibawa kembali dari mana dah, dari IPA tu, Institut Pemerintahan Awam, dia orang bawa kembali Malawat sampai 70 orang tu, mungkin satu dah lah dia orang kemarin, mungkin 20 sejak dibuka tahun 2015 sampai tahun 2020-an selama 25 rembungan tu dah datang mereka. Jadi mungkin dengan adanya tu, selain tempat tu, orang-orang melapak kemarin mungkin dapat tahu lah membantu manajemen ini bahawa di sana tu ada tempat yang memancing. Mungkin itulah satu-satu. Mungkin yang selain tu, melalui WhatsApp ada. Kemudian, apa ni yang menggunakan apa keadaan terbaru ni, macam-macam social media tu lah. Media. Di sana tu juga, ada satu pondok selain tu, Lanting yang ada kan. Di Lanting tu, pondok tu dulu dari Lanting. Sebenarnya Lanting tu, saya satu replika yang saya buat. Bagaimana keadaan Lanting, bahkan dulu zaman dulu ni, ada kampung-kampung kami ni. Semua rumah-rumah kami, makanya di tepi ni, buat di tepi sungai lah. Makan rumah-rumah di tepi sungai. Dan di tebing sungai dorang tu, tetian ada di sungai dorang tu, ada Lanting. Lanting tu, Lanting ni sebenarnya daripada debungan daripada batang kayu. Mungkin kayu tu aku 4 atau 5 buting, 5 batang kayu besar lah.
1: Berapa dapat
0: tu? Dapat. Pasal ada kayu ni, kasih banyak kayu ni yang anyut daripada ulu. Yang mungkin kayu ni buat mana tebang, mungkin anyut. Itu dia ambil, digabungkan menjadikan satu tempat. Di sana juga orang-orang kampung dulu sebelum kami ada, mudah-mudahan air lah. Airan tu, di rumah-rumah ke rumah.
1: Sampai.
0: Di sana juga ni tenek tempat orang kampung mandi mada. Di sana juga tempat orang kampung mencari sumber rezeki. Menyimpan segala mandi, menyimpan segala perahu, semua di sana lah. Jadi ngambil air pun di sana juga. Sebelum air pun di sana juga untuk membanulah. Di sana lah. Mungkin tu ni dapat ke sana. Jadi sekarang pun kurangnya liang sana tu memberi bayangan kepada ni lah. Sama sekali yang tidak pernah melihat suasana-suasana yang cuma itu, mungkin kampung-kampung pun ada
1: mengenali
0: sejarah awal macam mana keadaan kampung zaman dulu. Bukan daripada kampung lupa pulang tujuh terus ke ulu kata ni memang ada nanti mana. Tapi sekarang saya katakan ini satu-satu yang ada dari ada tempat lain dari negara. Mungkin kawasan lidah kerak ini melihat di kampung Bukulau berada dalam tinggi langgar dalam tinggi macam ni pasal cuma ada yang punduk lah punduk di sungai ini yang saya ada yang satu saja pasal saya nak dikekalkan korang boleh sebelum-belumnya saya kekalkan perkara tu beri bayangan kepada bersalih lah generasi baru bahawa inilah tempat kami dulu orang kampung yang paling yang digunakan dari masa-masa lah.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Malaysia memulakan proses penghantaran pulang kira-kira 1,500 warga Myanmar sebagai sebahagian daripada program penghantaran pulang pelarian. Penghantaran itu merupakan fasa pertama bagi rancangan lebih menyeluruh yang dipersetujui dengan Myanmar yang mungkin menyaksikan kepulangan sehingga 5,000 orang. Malaysia menyatakan program itu tersebut adalah sebagai secara sukarela sepenuhnya bagaimanapun agensi pelarian PBB dan pertubuhan masyarakat sivil menyuarakan kebimbangan mengenai keselamatan mereka yang dihantar pulang memandangkan Myanmar masih berada dalam perang saudara. Kualiti udara di Singapura merosot ketika negara itu mengalami tahap pencemaran udara yang tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan. Setakat pagi tadi, Singapura berada pada tahap bacaan IQR 179, iaitu tidak sihat. Indonesia sedang berdepan dengan kebakaran hutan paling dahsyat dalam tempoh 11 tahun dengan Menteri Perhutanannya memberi amaran kebakaran tersebut mungkin berlarutan sehingga bulan November tahun ini. Pulau Borneo dan Sumatera merupakan kawasan yang paling teruk terjejas dengan jerebu berbahaya menyebabkan peningkatan kes penyakitan pernafasan. Presiden Donald Trump menafikan dakwaan cadangan penjualan peralatan ketenteraan Amerika Syarikat kepada China semasa sidang kemuncak dua hala baru-baru ini dengan Presiden China Tuan Xi Jinping. Trump berkata Beijing mungkin berminat mendapatkan peralatan pertahanan Amerika Syarikat kerana Washington menghasilkan sistem yang lebih baik namun menegaskan perkara itu tidak pernah dibincangkan. Pengantara Qatar dan mengumumkan kepada Amerika Syarikat beberapa cadangan baharu yang dibincangkan dengan Tehran mengenai cara memenuhi syarat Iran bagi membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, maklum balas muktamad daripada Washington dijangka dibuat hari ini. Bercakap kepada wartawan di New York, Araghchi berkata beliau sekali lagi bertemu pengantara Qatar dan membincangkan beberapa pendekatan yang boleh memudahkan pelaksanaan syarat ditetapkan Tehran. NATO akan meningkatkan sokongan terhadap Ukraine sebagai tindak balas kepada tindakan bermusuhan berterusan oleh Rusia. Demikian menurut Setia Usaha Agong, Tuan Mark Rutte dalam satu sidang media bersama Perdana Menteri Lithuania di Brussels. Perdana Menteri Mindaugas Sinkevicius mengakui wujudnya risiko keselamatan yang berterusan namun menyatakan tiada bukti perisikan yang konkret menunjukkan ancaman kepada segera daripada Rusia. Pertemuan itu berlangsung ketika sekutu-sekutu NATO terus memberikan bantuan ketenteraan dan kewangan kepada Ukraine sambil memantau aktiviti Rusia di Eropah. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kena pada audio ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Lestari Budaya adalah sebuah rancangan yang mengetengahkan bahasa, adat dan budaya puak-puak yang ada di negara Brunei Darussalam agar ianya tidak pupus di bawah arus kemodenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua kita lagi Auda dalam rancangan Lestari Budaya, di mana untuk edisinya pada kali ini, kita akan menyingkap ataupun mengupas mengenai pakaian tradisi Puak Lun Bawang atau lebih dikenali sebagai Puak Murut. Gaya hidup sesuatu masyarakat dapat digambarkan melalui budaya masing-masing. Dalam erti kata yang lain, budaya adalah medium penting dalam menzahirkan ketamadunan sesuatu bangsa. Di samping itu, ketinggian budaya sesuatu bangsa menjadi kayu pengukur tamadun mereka. Budaya dan adat resam tercipta sebagai amalan hidup apabila sesuatu puak yang menjalani kehidupan menuju kematangan ketamadunannya dengan dipengaruhi oleh suasana persekitaran. Di negara kita, Brunei Darussalam, kehidupan berbudaya sudah lama bertapak kukuh sejak zaman berzaman. Manifestasi kegemilangan warisan budaya di negara ini dizahirkan melalui 7 puak asli Brunei, iaitu Melayu Brunei, Kedayan, Dusun, Bisaya, Murut, Tutong dan Belait. Sebagai salah satu puak asli di negara ini, Puak Murut mempunyai keunikannya yang tersendiri daripada kebudayaannya, adat dan amalan tradisinya yang melambangkan jati diri kaumnya. Puak Murut memang sejak dulu lagi terkenal sebagai puak yang berpegang teguh kepada adat resam dan kebudayaan yang mereka warisi dari zaman dahulu lagi. Salah satu warisan yang masih utuh dipertahankan ialah pakaian tradisi Puak Murut. Bersama narasumber Awang Padan bin Lasong.
1: Pendecur lok mitam lok pakai kai, inan kuyu lok mitam, inan tekep lok mitam, inan nama kai bane, inan pakai peta, inan pakai berat. Ina sebulang pakaian decur kerap kai merawat, kerap kebaduli macing. Ide punya tentang nakai atau perkawinan pun lu tentang nakai lun pawa kai miak macing dan kai mit pakaian ni menggambarkan kai ni sebulang lun bawang bang negara Tabnu Salam atau di daerah Tumburung. Ini renan kain decur. Kalau bahasanya bahasa kita ni bahasa Brunei, bahasa Melayu, kami murut di daerah Tumburung. Bini-bini ya punya pakaiannya ya ada hitam, ada juga maniknya, ada juga ada lukis-lukisan di sini. Ada tujuan tu yang hitam atau tujuan tu apa sebab tujuannya kami pakai manas yang di atas sana juga. Atau menggambarkan atau yang murut. Kalau siapa kan pakai barang itu, walaupun apa suku dan bangsanya, jangan panggil itu murut tu. Orang lain ada tu. Murut punya bahasa tu. Bahasa kami panggil peta, lun bawang peta. Kita panggil ni manik lah, manik. Itulah pakaian untuk bini-bini.
2: Okay. Kalau macam maksud kita tadi, kalau siapa saja bangsa apa sekalipun ataupun masyarakat apa sekalipun, kalau yang memakai pakaian tradisi murut ni, jadi apa, bis dorangan ni akan dikenali sebagai orang murut.
1: Itu benar. Benar yang apa kita cakap. Itu ni cakap, terus cakap Melayu ni. Walaupun bis kita

0: kayan murut ini bang. Mana jorong tahu kau tu Melayu jangan pilih kau murut betul bang. Orang lain ada tu, walau pasal apa sukunya, kecuali orang putih lah. Orang putih punya mua lain kan, kalau bahasa Melayu ke, apa ketutung dusun Bisaya ke, siapa kaya tu, sampai kau murut tu, kayanya murut. Tapi cakap tidak sama lah, kayaan kalau jangan tanya kau, kalau cakap Melayu, memang jangan cakap Melayu lah. Kalau murut, menjelang tahu tu. Memang dia panggil kau murut tu, orang lain ada tu. Itulah kalau suku lain pakai pakaian bini-bini tu lah.
1: Jadi itu adalah satu keistimewaan lah. Sebab kalau macam kita ni memakai pakaian tradisi murut ni, secara otomatik orang akan tahu itu pakaian murut. Murut mungkin dia orang murut.
0: Macam murut tu. Padahal orang lain yang pakai tu. Itu aduh kebaikannya murid kita ni dalam negara Brunei Salam, di mana pun kita berada, mau jadi bandar ke, di mana juga kita berada, kalau pakai itu kalau suku apa lain tu, dia cakap kau murid tu. Itulah tujuannya.
1: Jadi tadi sudah kita ni mendengarkan pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum wanita. Jadi pada untuk seterusnya mungkin Tuan Padan boleh menjelaskan ataupun memberi huraian sedikit, mengupas sedikit mengenai pakaian tradisi masyarakat Lun Bawang bagi kaum lelaki dalam bahasa Lun Bawang. Silakan.
0: Yang ngitu nang kuni bangsa Melayu pulang yang malah Lun Bawang. Sebenarnya murut. Lun murutnya dalam Brunei lah. Lun Bawang Brunei. Murut Brunei. Kalau tahu pakai pakaian delai, pakaian delai ya pakai bakat talun. Bakat talun maksudnya kuyuk bang. Pakai bakat talun, pakai sigar, dan pakai manggilnya pakai bebar. Ada banyak lagi pakai ni tak. Asal kayak makai ni orang mesti tahu tu. Mesti orang kelik ni Lun Bawang. Orang lain ada tu. Lun Bawang pakai baju temaran. Temaran ni dari kayu bani bang. Kami buat sendiri dulu lah masa ni. Banyak orang menjual kan. Dua tahun beli ni kini dengan cokinan lu masukin. Mohon kaya sering kenal. Ni kini kaya makai pakai talun kelainan persembahan kena mek bandar. Kerap kebuah duli ke. Kerap awa ke. Dinatang kaya mek bandar kaya makai pakaian. Kalau delai, pakai pakaian delai, pakai kuyuk talun, pakai bepan, pakai sigar, dan banyak yang pakai. Kalau bahasa ini Melayu, kalau orang murut ini laki-lakinya dikenalkan kami mempergunakan, kami panggil itu baju, baju talun, kuyuk talun. Talun artinya dari tembaran banyak. Kami buat sendiri dulu, kami buat sendiri dari hutan, kami pukul-pukul, kami ukur lah macam baju, atau kami pakai itu. Dulu kami dah pakai atau juga pakai kami seluar kami dulu tu sebelum ada kain. Kaya tu masa ni kami pakai seluar lah, pakai kain merah lah. Artinya kain merah ni kami ganti supaya senang bang. Jadi kami ada anu juga tu, ada kami panggil rantai, ada rantai kami buat sinti masing-masing rantai tu lah. Ada yang basang damit, ada lagi rantai yang lain. Rantai-rantai ada gigi ada ni di rumah. Masing-masing ni kalau murut ni pakai. Sini tu besar. Ada lagi galang lagi. Pakai cawat lagi tu. Cawat tu. Dari bus luar tu. Ikat terus.
2: Lestari budaya. Lestari budaya. Membawakan kepada auda. Bahasa. Adat. Dan adat. Budaya. Dan yang budaya. Diamalkan yang oleh diamalkan tujuh oleh tujuh di negara puak. Brunei. Di negara Brunei. Darussalam. Pemakaian pakaian tradisi puak murut ini lebih tertumpu semasa mengadakan persembahan pada hari-hari kebesaran atau kebudayaan saja. Biarpun pada masa kini pemakaiannya berkurangan berbanding beberapa dekad yang lalu, namun apa yang membanggakan kesedaran untuk memartabatkan persalinan tradisi puak murut ini, terutama di kalangan generasi muda, tidak pernah padam. Menurut narasumber, warna merah dan hitam melambangkan keberanian dan kekuatan mereka.
1: Kita ingin mengetahui ni sigara ni disimpan di atas kepala. Jadi apa sebenarnya sigara tu yang kalau boleh jelaskan?
0: Anu sigara ni ya. Sigara ni ya anu bang untuk mengikat kepala untuk menggambarkan kehakuan kami bani. Kehakuan sigara ni ikat kepala ya merah bani bang.
1: Adakah ia sejenis kain tu tuan?
0: Masa ni kain lah dulu bukan kain. Dulu pakai tu pakai tembaran. Diikat tu. Masa ni pakai kain merah. Pakai kain merah ni ada tujuan tu. Apa sebabnya merah? Murut ni dulu ini gagah bang. Nak mau dengar cakap orang tak? Apa yang kami buat tu saja? Kami mau nak mau dengar. Jangan kamu buat itu. Jangan.

0: nda. Apa murid yang tu pasal tu kami pakai cawat yang merah. Tu menggantikan tu tujuannya tu yang merah ni menggagakan murid ni gagah ba. Nda mau dengan cakap orang lain ba. Dan cakap apa yang kami buat tu saya tu.
1: Secara rumusannya warna merah tu melambangkan keberanian.
0: Keberanian kami, kegagahan kami. Jadi Nabi bini tadi tu sama cerita tu hitam kan. Mau nda cakap orang tu. Apa je orang mau atus ya. Kalau bini-bini pakai kain hitam tadi tu untuk menggambarkan tu. Dia mau mendengar cakap kamu ke sana ke sana tu. Ya hitam ni kan. Hitam ni ya ada tujuannya juga tu badan. Itu maksud kami pakai tu badan. Masa ni bukan kami ikut tu enggak. Itu menggambarkan dulu sebelum tahun 1928 bah. Itu tujuannya dulu awal dululah. Hamba sendiri pun lah. Belum ada masa tu bah. Hamba mesti mau tanya tu. Pasal hamba ni sebagai sejarah bah. Hamba pun tahu sikit-sikit juga sejarahnya juga. Pernah ikut tanya orang tua-tua. Ada tujuan-tujuannya tu. Tapi masa ni itu pakai cerita saja lah. Cerita untuk anak muda supaya orang tahu apa adat-adat murid sebelum tahun 1928.
2: Lestari budaya. Lestari budaya kepada auda. Kepada bahasa, bahasa, adat, dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh tujuh puak di negara Brunei, Darussalam.
1: Jadi bermakna selepas tahun 1928 itu pakaian tradisi itu sudah bertukar ataupun berubah.
0: Kami sudah bertukar sedikit-sedikit lah kena kena orang Cina ni masuk Brunei itu masa itulah seluruh Borneo Cina masuk. Cina masuk dalam Borneo ni jorang membuat kain itu bah. Buat kain yang merah ada yang hitam. Cincin yang bawa tu kami tukar dengan baras, dengan orang padi, ada yang barang-barang hutannya kami tukar. Jorang kami tukar dengan, dulu mendadak duit kan mendukar siapa tu bang. Orang Cina mau juga satu murid dapat kainnya ni. Itu kami menggambarkan kainnya tu kena yang kami pakai itu kami sudah buang lah nak kami pakai. Tapi walaupun kami nak pakai itu kami simpan di rumah aja pakai tradisi. Macam ada macam kami tahu tadi ada kemarin kami pakai lah. Bukannya pakai kadang macam minuman ini deh. Waktu keramaian saya tu, waktu ada panggilan perkawinan, kalau ada perkawinan orang manggil, kami pakailah. Sama tu ceritanya tu. Kayanya masa ni lah.
1: Jadi apa yang dapat kita saksikan ataupun kita ni lihat pada masa ni, pakaian-pakaian tradisi ni memang masih digunakan untuk acara-acara keraian. Adakah pakaian-pakaian tradisi ini di ditonjolkan ataupun mungkin dipamerkan kepada anak-anak muda kita ni pada masa ni?
0: Mengenai pakaian ni, dah pulang kami untuk mesuakan untuk orang-orang anak-anak damit lah. Kecuali ada keramaian, orang bertanya betul.
2: Sehingga ke hari ini, masih banyak dari kalangan puak murut yang memilih untuk mengabdikan kenangan semasa berlangsungnya majlis perkahwinan mereka dengan mengenakan persalinan puak murut yang lengkap. Walaupun negara kita tidak terkecuali dari dilanda arus globalisasi, namun ianya tidak menghakis kekayaan, kepelbagaian budaya dan warisan adat resam yang dimiliki oleh masyarakatnya yang berbilang puak. Masyarakat kita masih teguh mengekalkan ketulinan dan sifat jati diri budaya tersendiri yang dimiliki. Adalah menjadi tanggungjawab semua golongan, terutama golongan tua untuk menyemai dan mewariskan kecintaan terhadap budaya sesuatu masyarakat, terutama generasi mudanya sebagai penyambung warisan di masa hadapan.
1: Lestari budaya.
2: Lestari budaya
1: kepada auda,
2: kepada
1: bahasa,
2: bahasa,
1: adat,
2: dan
1: adat,
2: budaya
1: dan
2: yang
1: budaya
2: diamalkan
1: yang
2: oleh
1: tujuh puak di negara Brunei,
2: Darussalam.
1: Sekian rancangan Lestari Budaya untuk kali ini dan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.

Baik, ada demikian tadi dapat anda ikuti Les Tari Budaya, sebuah rancangan yang membawakan kepada anda mengenai dengan bahasa, adat dan budaya yang diamalkan ya oleh tujuh puak di negara Brunei Darussalam yang disediakan oleh Khairunnisa. Dan kali ini membuat tajuk buat puak murid ya. Dan apapun, semoga perkongsian sebentar tadi memberikan ilmu manfaat yang berguna buat anda untuk mengenali lebih dekat tentang puak murid ya. Baik, anda sudah pun 9.26 minit malam waktu negara Brunei Darussalam dan yang masih lagi mengikuti Nasional FM kira-kira melalui penstriman RTB Go maupun melalui frekuensi 92.3 atas 93.8 FM. Apapun, semua malam buat anda dan terima kasih memilih Nasional FM sebagai penemanan anda pada malam ini. Dan apapun, semoga malam anda dilalui dengan tenang dan segala urusan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang sedang memandu ketika ini, hati-hati di dalam pemandangan anda, patuhi had kelajuan yang ditetapkan dan sama-sama kita ingat mengingati ya untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika anda sedang memandu. Dan apapun, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke tempat yang dituju. Sampai berhibur mendengarkan kami di ruangan terima malam bersama saya Isma sehingga 10.30 minit malam ini nanti.

0: nak paalai.
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang-sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti saya layani. Kesian ni berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Hai, saya Riyad Ahim.
5: Hello Brunei, saya Kirat.
6: Hai, saya Dika.
7: Saya Rizal Rasid.
8: Teruskan mendengar Nasional FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.

0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.

0: Mas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Mirsharil waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM.

0: National Anthem. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.